0: nyamie
1: rabada basanda bada lebada bada bada bahaya kola bada enyo nyaka yetwe o nyamie

bakusi aba bakusi kobra kobra yami samwati aba bakusi bebi obi anyami samwati